Well, grid me ma hooli geistat la shan agus vi ma janu gura ma street alert session bre la Charlie Lennon agus Ben agus Brian agus Morris agus Donal agus Shane kial inta agus portani inta agus chiri fort kore la hiela gamilchen a milchen a jazz agus togal kri inta a geistat lofa in shan the Lennon family. Well, shaw dinya el aku in shan eilish Lennon agus shaw piece a jazz kial yu wahia kuachin Gilan, Nefinian, von Galantischen.

Laganinta inta jast an orenchen ni ecker ni smo hu a warnin egna frilstrischen ana agus claire agus sheila arnoia agus binchichen ern horlishi fast ach tarudnat specialta natus de kolchen agus horshad oberwar